0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Untuk kesiapan 89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya sudah jam 9 lebihnya 7 menit teman pro 2. Yoi, waktunya kita flashback lagi ya ke beberapa tahun yang lalu. Tentunya ada peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada tanggal 21 Juni ya tahun 2022. Aku lagi siapin informasinya, kamu bakal dengerin lagi lagu-lagu yang tentunya udah disiapin oleh MD kita.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya...
1: 89 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tahun Pro 2, langsung aja nih ya. Kita kilas balik rangkaian peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 21 Juni di beberapa tahun lalu. Kita mulai dari tahun 1994 nih teman Pro 2 ya. Yang mana pernah terjadi pemberedalan majalah Tempo. Peristiwa penting lainnya ini pada tahun 1994. Keputusan ini dikeluarkan melalui Menteri Penerangan saat itu ya. Dan pemberedalan dilakukan setelah Tempo menerbitkan laporan investigasi yang mengkritisi pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur. Dan laporan ini menyoroti lonjakan nilai transaksi yang dianggap tidak wajar dan memicu kontroversi di tingkat nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
2: Oke, 89 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 tanggal 21 Juni ya, pada tahun 1970 Indonesia kehilangan salah satu tokoh terbesarnya waktu itu ya, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta dalam usia 69 tahun. Kesehatan Bung Karno diketahui terus menurun sejak pertengahan 1960-an akibat gangguan ginjal yang dideritanya. Meski sempat menjalani pemeriksaan dan perawatan medis di luar negeri, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia pada Minggu 21 Juni 1970, teman Pro 2 ya. Dan sebagai proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno meninggalkan warisan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas bangsa Indonesia.
3: Pak Sarwedi, selamat pagi.
4: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
5: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
4: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
5: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
4: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
5: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Such.
1: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yeah.

89 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya sudah jam 9.56 menit. Satu lagi nih, peristiwa penting yang pernah terjadi pada tanggal 21 Juni ya, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Nah, beliau ini berasal dari keluarga sederhana dan menghabiskan masa kecilnya di kota Solo. Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, mengawali karir sebagai pengusaha mebel sebelum terjun ke dunia politik. Namanya mulai dikenal luas ya setelah terpilih sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005 dan dinilai berhasil menata wajah kota tersebut. Dan karir politik Jokowi terus menanjak ya setelah memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012. Dua tahun kemudian ia maju dalam pemilihan presiden 2014 bersama Yusuf Kalla dan berhasil terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, Bapak Jokowi ini resmi dilantik pada 20 Oktober 2014. Jadi hari ini Pak Jokowi sedang merayakan ulang tahun ya, teman Pro 2. Oke deh, itu tadi rangkaian peristiwa penting yang pernah terjadi pada tanggal 21 Juni ya, di beberapa tahun lalu. Dan aku Fitri pamit undur diri dari ruang dengar sahabat kreat, teman Pro 2 ya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah.
1: Masih stay di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi nih bersama Windy di segmen santai siang nih teman-teman. Kalau tadi di Spada kalian udah ditemen sama Kak Fitri dari pukul 5 sampai dengan pukul 10. Nah sekarang di santai siang ini dari pukul 10 sampai nanti dengan pukul 3 kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Tapi sebelum itu Windy masih punya beberapa lagu lagi. Seperti biasa masih punya 3 lagu buat pembuka di segmen santai siang ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 karena ini bakal balik lagi. Let's listen together, enjoy.

0: Dua Hit List. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: muncul di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Wawancara Pol 3.
1: Pak Dadi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudy. Iya.
1: Kapan, Pak, periode tanggal berlakunya tiket gratis untuk masuk?
3: Itu dia tadi beberapa lagu, Bu, untuk mengawali segmen santai siang ini nih ya, teman Pro 2. Tapi sebelum kita melanjutkan ke informasi, selamat, ini mau mengucapkan, ini mau bilang nih, selamat berakhir pekan teman-teman. Ini hari Minggu gak sih? Iya, ini hari Minggu.
2: Untuk kemeriahan dari rangkaian HUT Jakarta dengan menikmati ruang terbuka publik yaitu di kawasan Pantai Ancol dengan cuma-cuma atau dengan bebas masuk ya, tidak usah membayar. Tapi memang ada ketentuannya karena memang saat ini keseluruhan sistem di Ancol itu adalah digitalisasi. Okay. Jadi memang meskipun gratis tapi kami tetap memberikan ketentuan ke masyarakat untuk reservasi lebih dulu untuk mendapatkan tiket gratisnya. Okay. Jadi tiket gratis ini sudah bisa diakses dari mulai tanggal 16 yang lalu. Mm-hmm. Bisa menentukan kunjungannya sendiri. Jadi ada 3 hari yang kita berikan free access, yaitu tanggal 22 Juni bertepatan dengan HUT Jakarta.
1: Besok berarti, Pak, ya?
2: Kemudian besok, betul. 28 Juni.
3: Nah, karena sekarang akhir pekan, ini mau nanya nih, gimana nih suasana akhir pekannya teman-teman semua? Semoga yang lagi santai di rumah, lagi atau lagi nongkrong bareng, tapi nggak mungkin nongkrong guys ini siang menyala. Atau teman-teman yang lagi di perjalanan, atau mungkin masih harus beraktivitas di minggu pagi ini. Buat teman-teman semua tetap semangat ya, karena akhir pekan itu bukan cuma soal libur aja nih teman-teman, tapi juga soal mengisi ulang energi setelah menjalani hari-hari yang padat. Nah, buat mengisi ulang energi kita setelah menjalani hari-hari yang padat itu, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman nih, pagi hari di suasana akhir pekannya ini. Windy punya 3 lagu, ada See You in Jakarta dari Rama Davis, ada Masih dari Eclat Story, dan Rockstar dari Lisa. So, let's listen together. Enjoy!

0: kota.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
4: Terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, at

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merenggut.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Ya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

0: Oke, okay, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi.
1: Nah, teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu untuk menemani pagi harinya, teman-teman. Pagi menuju siang harinya, teman-teman, ini di akhir pekan ini. Karena sekarang di studio juga nunjukin pukul 10.53. Winnie bakal balik lagi di jam 11 tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Potongan 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

Nah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, kayak tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 11.

Nah, di jam 11 ini seperti biasa Windy bakal membawakan informasi sejarah hari ini nih ya, di tanggal 21 Juni. Nah, teman-teman, ternyata di tanggal 21 Juni ini menyimpan banyak peristiwa menarik loh yang terjadi di berbagai belahan dunia nih. Mulai dari musik, astronomi, sampai tokoh-tokoh penting yang lahir pada hari ini. Nah, 21 Juni juga dikenal sebagai salah satu tanggal yang sangat spesial karena dunia merayakan Hari Musik Sedunia. Perayaan ini pertama kali dimulai di Prancis pada tahun 1982. Konsepnya sederhana nih teman-teman, tapi keren banget. Yaitu mengajak semua orang untuk bermain musik dan menikmati pertunjukan secara gratis di ruang-ruang publik. Musik dianggap sebagai bahasa universal yang bisa menyatukan siapa saja tanpa melihat usia, budaya, maupun bahasa. Jadi gak heran nih kalau tanggal 21 Juni selalu identik dengan semangat kreativitas dan kebersamaan. Ngomongin musik, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih. Jadi tetap bareng Pro 2 terus karena masih ada berbagai peristiwa penting menarik lainnya yang terjadi tepat di tanggal 21 Juni ini.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Potret Persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Nah, teman-teman, masih tentang 21 Juni nih. Jadi hari ini juga diperingati sebagai hari

judulnya nih, masih tentang 21 Juni. Jadi hari ini yang kayak tadi Windy bilang diperingati sebagai hari musik sedunia atau Hari Musik Sedunia atau World Music Day di berbagai negara nih teman-teman, di jalanan, di taman kota, sampai dengan ruang publik berubah menjadi panggung bagi para musisi. Nah, menariknya perayaan ini bukan hanya untuk musisi profesional aja ya teman-teman, siapapun bisa tampil dan menunjukkan karya mereka. Semangatnya adalah bahwa musik milik semua orang. Nah, jadi buat anak muda kayak kita ini, Hari Musik Sedunia menjadi pengingat kalau musik bukan sekedar hiburan aja nih teman-teman, tapi juga media untuk menyampaikan pesan, cerita, dan emosi. Banyak lagu yang menemani masa sekolah, persahabatan, sampai kisah cinta kita nih. Jadi kalau hari ini kalian mendengarkan lagu favorit atau bahkan memainkan alat musik, itu juga menjadi bagian dari semangat Hari Musik Sedunia nih. Selain musik, tanggal 21 Juni juga identik dengan fenomena astronomi yang disebut titik balik matahari musim panas atau summer solstice di belahan bumi utara. Jadi pada hari ini durasi siang menjadi yang paling panjang dalam satu tahun nih teman-teman. Negara-negara di Eropa dan Amerika Utara bahkan bisa menikmati matahari sampai larut malam. Wah, bayang gak sih teman-teman? Kita siang berapa jam aja kadang ngeluh karena panas. Ternyata di belahan dunia lain ada yang panasnya sampai malam. Nah, jadi sejak zaman kuno, fenomena ini sudah dirayakan oleh berbagai peradaban karena dianggap sebagai simbol kehidupan, harapan, dan datangnya musim baru. Walaupun Indonesia tidak mengalami 4 musim, fenomena ini tetap menjadi salah satu peristiwa astronomi penting yang dipelajari oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Selain fenomena alam di 21 Juni ini, ternyata 21 Juni juga merupakan hari lahir tokoh besar nih teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut buat bahas, Win masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kacamata taktik lah, Bung Jupri. Apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya? Gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan dua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu.
0: Ya.
1: Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu.
0: Ya, ya.
1: Saat mereka sedang menekan, tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: nantinya
1: ada hydration break di pertengahan babak. Pertengahan babak kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hydration break. Nah itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa
2: dikatakan. Nah teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi pada tanggal 21 Juni juga menjadi hari lahir beberapa tokoh terkenal di dunia nih teman-teman. Salah satunya adalah Pangeran William yang lahir pada tahun 1982. Ia dikenal sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan Inggris yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Selain itu, pada 21 Juni 1955 lahir juga legenda sepak bola Prancis Michel Platin. Namanya dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Eropa. Jadi kehadiran tokoh-tokoh besar ini menunjukkan kalau setiap tanggal dalam kalender selalu menyimpan cerita dan inspirasi bagi banyak orang nih. Jadi siapa tahu di antara teman Produa yang berulang tahun hari ini kelak juga bisa menjadi sosok hebat yang menginspirasi banyak orang. Amin. Nah sebelum kita melanjutkan informasi ini, ya Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2.

utama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang menyebutkan

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

memeriksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang hampa.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pilihan lagu terbaik.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: 기다.
1: 에센시 Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Untuk akhir

0: sepenuhnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: kan perlu juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: Terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram,

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh, kucing ini buat emosi aja.
3: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

0: hijau dan...
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Teman terbaik kamu.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Huh?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no!
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampah.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.

menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

0: 021-352-3172, 021-384-4545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
1: Selamat siang, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ada
2: masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih teman-teman. Nah, karena sekarang di studio udah nunjukin pokok 1.52, ini bakal balik lagi di jam 2 tentu aja dengan informasi entertainment seperti biasanya. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Dan tidak mau...

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Udah masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak nih teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi jam 2 buat bawain informasi. Nah, informasi yang bakal Windy bawain di jam 2 ini adalah informasi seperti biasa, informasi entertainment. Langsung aja masuk ke informasi pertama. Pengalaman budaya timur yang lengkap dibawa ke Jakarta lewat pesta timuran Jaksel. Program Direktur Pesta Timuran Jaksel, Robinio, menyebut tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan penyelenggaraan festival berskala lebih besar. Kegiatan yang sebelumnya menarik ribuan pengunjung kini berkembang menjadi perayaan budaya timur yang lebih luas. Robi mengatakan, jumlah pengunjung terus meningkat sejak penyelenggaraan awal Timuran Jaksel. Kondisi tersebut mendorong penyelenggara melanjutkan gerakan budaya timur secara berkelanjutan dan lebih besar. Menurutnya, pesta timuran tidak hanya menampilkan musik pesta yang identik dengan kawasan timur, festival tersebut juga menghadirkan berbagai bentuk kolaborasi budaya dari beragam latar belakang kesenian Indonesia. Ia menjelaskan, pengunjung akan menyaksikan kolaborasi musisi muda, senior, serta seniman Papua dalam satu panggung. Seluruh pertunjukan itu dirancang dalam 6 segmen berbeda yang berlangsung dari siang hingga malam. Selain pertunjukan musik, penyelenggara juga menghadirkan pengalaman budaya melalui sajian kuliner khas timur. Pengunjung nantinya dapat menemukan berbagai makanan tradisional yang mempresentasikan kehidupan masyarakat kawasan timur. Robi menambahkan, festival juga menghadirkan pengalaman budaya lain seperti tradisi Sirih Pinang. Melalui konsep tersebut, penyelenggara ingin membawa suasana kehidupan masyarakat Papua dan wilayah timur ke Jakarta. Pesta Timuran Jaksel akan digelar pada 4 Juli 2026 di Cibis Park, Jakarta, sebagai festival musik dan kultur Indonesia Timur. Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi nadi kreatif dan antara suara yang berangkat dari semangat memperkenalkan budaya timur. Deretan special show tersebut antara lain Dendang Minang Timuran, Timur Jazz Rock Suara Timur, Pesta Timuran, Lagu Timur Session, hingga Bagoyang. Masing-masing pertunjukan menghasilkan konsep yang berbeda dan dikembangkan khusus untuk festival ini. Festival ini lahir dari pertemuan komunitas Timuran Jaksel dan dengan gerakan suasana Tanah Timur yang berkembang di berbagai kota. Pesta Timuran akan menghadirkan pertunjukan kolaboratif lintas gender dan mendulangi. Pesta Timuran akan menghadirkan pertunjukan kolaboratif lintas genre dan generasi sekaligus menjadi ruang pertemuan komunitas serta karya musisi Indonesia Timur. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia.

rekan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air

Minum bersih, simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: datang dan para pemain timnas Indonesia dengan sabar ada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri dia utak-atik dia melewati 1-2-3 pemain berikan kepada Ismail Sabri. Ah sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik tadi, kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini Junya Ito
1: Toy Story 5 raih RP 311,9 miliar dari review catatan rekor terbaik 2026. Film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Film terbaru Disney dan Pixar tersebut meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar atau senilai 311,9 miliar rupiah dari penayangan pratinjau preview. Melansir dari Variety, Sabtu 20 Juni 2026, pendapatan tersebut menjadikan performa preview terbaik sepanjang 2026. Capaian tersebut melampaui Michelle yang sebelumnya membukukan 12,6 juta US dollar atau 224,6 miliar dari penayangan awal. Toy Story 5 juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar. Film ini diperkirakan meraih pendapatan hingga 150 juta dolar. 150 US dollar atau senilai 2,6 triliun pada akhir pekan pembukaannya. Sejumlah analis bahkan memperkirakan angka tersebut dapat meningkat hingga kisaran 175 juta US dollar atau 3,1 triliun berkat ulasan positif dari para kritikus. Jika proyeksi tersebut tercapai, Toy Story 5 akan mencatat debut terbesar dalam sejarah waralaba Toy Story. Rekor sebelumnya masih dipegang oleh Toy Story 4 yang membuka penayangannya dengan pendapatan 120 juta US dollar atau senilai 2,1 triliun rupiah. Film ini juga berpeluang menjadi pembukaan terbesar tahun 2026 yang saat ini ditempati oleh The Super Mario Galaxy Movie. Di pasar internasional, Toy Story 5 diproyeksikan mengumpulkan sekitar 135 juta US dollar atau 2,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total pendapatan global pada akhir pekan pembukaan diperkirakan melampaui 275 juta US dollar atau 4,9 triliun rupiah. Toy Story 5 diproduksi dengan anggaran sekitar 250 juta US dollar atau 4,4 triliun. Belum termasuk biaya pemasaran, meski membutuhkan investasi besar, film ini diperkirakan akan menjadi salah satu proyek paling menguntungkan bagi Disney tahun ini. Dalam film terbaru tersebut, teknologi menjadi ancaman baru lagi para pemain. Buzz, Woody, Jessie, dan karakter lainnya harus menghadapi sebuah tablet pintar bernama Lilypad yang mengubah dunia dan waktu bermain mereka. Film ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, dan John Cusack sebagai Jessie. Selain itu, Conan O'Brien dan Greta Lee turut bergabung sebagai pengisi suara baru. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.
2: I thought that everybody gets older, but I guess that's not the case. 'Cause you said goodbye to your family last night, you were only 28.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ataupun barisan pertahanan timnas Tunisia yang benar-benar kocar kacir pada siang hari ini.
1: Ya, artinya ini gol ke-9 ya, ya, yang bersarang ke gawang Tunisia dari dua pertandingan. Jadi saya kira memang memperlihatkan ya bagaimana memang teroposnya pertahanan dari Tunisia. Tapi kredit ya buat Jepang, kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus.
2: Michael pecahkan rekor jadi biopik musik terlaris sepanjang masa. Film biopik Michael mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film yang dibintangi Jafar Jackson tersebut meraih pendapatan global

Minggu lagi, film yang dibintangi Jafar Jackson tersebut meraih pendapatan global sebesar 911,9 juta USD. Angka itu melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia. Sebelumnya, Bohemian Rhapsody memegang rekor biopik musik terlaris secara global. Film tentang Freddie Mercury itu mengumpulkan pendapatan sekitar 910,9 juta USD. Disutradarai Anthony Fuqua, Mikael terus menunjukkan performa kuat di berbagai negara. Film tersebut juga baru memulai penayangannya di pasar Jepang. Sejumlah pengamat menilai Jepang dapat menambah perolehan pendapatan film tersebut. Mikael bahkan berpeluang menembus angka 1 miliar USD secara global. Keberhasilan ini menjadi pencapaian tersendiri bagi produser Graham King. Menariknya, ia juga merupakan produser film Bohemian Rhapsody. Dengan capaian tersebut, dan terbaru ini, Graham King memecahkan rekornya sendiri. Rekor sebelumnya bertahan sejak kesuksesan Bohemian Rhapsody pada 2018. Hingga kini, Mikael meraup 356,6 juta USD dari pasar domestik Amerika Serikat, sementara pasar internasional menyumbang sekitar 553,3 juta USD. Produksi film ini sempat menghadapi kendala selama proses pengerjaan. Studio dilaporkan mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan syuting ulang. Meski demikian, Mikael tetap mencetak berbagai rekor baru di dunia perfilman. Film ini juga menjadi rilisan terlaris sepanjang sejarah studio Lionsgate, Agnes Claudia Ohoira. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id. Kita saat ini memang dipastikan juga Indonesia tersingkir ya.

0: jalanan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: saja terlebih satu dua dia kepada Tanaka, pendek saja kepada Sano, melebar ke sektor kiri kepada sang kapten, kepada Itakura, Itakura kepada Ito.
1: Nah teman-teman, itu dia tadi informasi terakhir yang Widi bagikan di segmen ini. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin jam 2.55. Gak berasa Windy udah temanin teman-teman dari jam 10 tadi sampai dengan sekarang. Ini waktunya Windy pamit undur diri nih teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.
2: What up, Nelly?

Lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

Tu. Tom Pro 2 itu dia lagu dari siapa? Lagu dari Glenn Fredly, Tom Pro 2 dengan lagunya itu Selamat Pagi Dunia. Waduh, selamat pagi, selamat sore kali ya Tom Pro 2 ya. Kembali lagi untuk sore ceria di mana Maul yang menemani ruang dengan kalian semua nih di edisi hari Minggu ya Tom Pro 2 ya. Hari Minggu tanggal 21 bulan Juni tahun 2026 dari jam 3 sore waktu Indonesia Timur hingga menjelang jam 8 malam nih Tom Pro 2. Dan tentunya kita bakal asik-asikan dengan musik-musik yang gak kalah gokil Tom Pro 2 dan juga obrolan-obrolan yang gak kalah menarik ya. Karena kita bakal bahas apa? Bakal bahas topik lokal, bakal bahas soal topik-topik muda-mudi juga Tom Pro 2. Dan teman-teman yang mau request lagu boleh banget ya. Silakan hubungi Maul di 0811 489 4990. Dan juga Tom Pro 2 gimana kabarnya di sore hari ini? Dan karena kalau dari studio sih ya, kelihatannya langit Papak tuh lagi biru-birunya juga, tapi masih dikerumuni oleh awan nih teman-teman ya. Tapi bukan awan yang kayak bakal mendung ya, jadi adem-adem ayem gitu Tom Pro 2. Semoga teman-teman yang lagi berkendara, lagi beraktivitas, enggak terhambat tentunya dengan cuaca yang kadang kihiding ya, meskipun saat ini sih kayaknya cuaca masih bagus nih Tom Pro 2. Semoga aja bagus terus ya sampai malam hari juga, sampai aktivitas kalian semua selesai tentunya. Apalagi kalau sore-sore orang-orang mau lihat senja, ternyata malah hujan, kan gak enak ya teman-teman ya. Dan kira-kira Tom Pro 2, kegiatan kalian dan juga aktivitas kalian semua di hari Minggu ini ngapain teman Pro 2? Apakah liburan? Apakah cuma rebahan doang? Waduh, sama dong Tom Pro 2 ya. Mau juga tipe yang lebih memilih untuk rebahan daripada keluar-keluar deh teman-teman ya. Tapi ya gitu deh Tom Pro 2. Tapi teman-teman semua harus tetap pantau dengan topik lokal, informasi lokal kita ya, berita-berita daerah kita, supaya kamu semua gak ketinggalan update nih teman-teman. Jadi satu jam ke depan dari jam 3 hingga menjelang jam 4 Tom Pro 2, kita bakal bahas putar topik lokal, yaitu topik daerah kota Fak-Fak ya, agar kalian semua tidak ketinggalan update-update terutama untuk kota kita tercinta, yaitu Kota Pala. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah beberapa lagu berikut kita masuk ke topik lokal kita yang pertama. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Ed Sheeran yaitu Boat.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram @rr89.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: pilihan lagu terbaik minggu ini.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Lalu, ada. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu

0: menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta.
1: Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Tom Bro 2 itu dia lagu dari Last Child dari Tom Bro 2 dengan lagunya Bernafas Tanpamu nih teman-teman. Dan tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga Tom Bro 2 di pukul 15.29 kita masuk di topik lokal kita yang pertama ya, yaitu mengenai pengembangan tembakau negeri, perkuat ekonomi dan budaya masyarakat Fak-Fak nih. Wah, ini soal apa nih Kamau? Nah, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan terus mendorong pengembangan tembakau negeri nih sebagai komoditas kearifan lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi bagi masyarakat, teman-teman. Upaya tersebut diwujudkan melalui penanaman tembakau negeri seluas 1 hektar ya. Wah, banyak banget ya. Yang dilaksanakan pada 4 kelompok tani di distrik Deluk Patipi dan distrik Kerama Momongga. 4 kelompok tersebut mendapat program dari ini kelompok Tren Janom di Kampung Adora, kelompok Krih Kepan di Kampung Uas, kelompok Kuamur serta kelompok Siribon di Kelurahan Fak-Fak Utara. Program ini teman-teman menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan tanaman endemik khas Fak-Fak ya. Dan menurutnya budidaya tembakau negeri membutuhkan perhatian khusus nih, karena tanaman tersebut sangat sensitif terhadap perubahan cuaca maupun serangan hama. Keberhasilan budidaya sangat bergantung pada ketekunan petani dalam melakukan pemeliharaan secara rutin. Dan juga melalui program tersebut, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak berharap tembakau negeri dapat terus berkembang sebagai komoditas unggulan berbasis kearifan lokal yang mampu menjaga warisan budaya masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan perkebunan di daerah penghasil tembakau negeri. Wow, ternyata gak kalah gokil ya Fak-Fak tuh teman Pro 2 ya. Karena siapa sangka ternyata kita tuh punya tembakau negeri sendiri teman Pro 2 ya. Jadi kita bisa menghasilkan tembakau kita sendiri daripada kita selalu mengandalkan daerah-daerah lain. Nah, semoga budidaya tersebut bisa terus terlestarikan teman-teman ya. Dan itu dia informasi mengenai pengembangan tembakau negeri memperkuat ekonomi dan budaya masyarakat Fak-Fak. Dan selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari Tate McRae nih teman-teman. Tapi sebelum itu teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget ya. Silakan menghubungi Maul di 0811 4894 990. Dan juga bisa memberikan tanggapan kalian nih terkait informasi lokal yang baru aja Maul bawain. Dan selanjutnya kita langsung dengerin nih lagu dari Tate McRae dengan lagunya Just Keep Watching.

0: of watching.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Inside your apartment, you used to come down for me.
1: Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
2: Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
2: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: kamu. Pro 2 FM. Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Saya ada saudara Ayan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Ya, Tom Pro 2 masih di 89 FM, Pro 2 Fafak masih bersama Maul. Tom Pro 2 di pukul 15:58 waktu Indonesia Timur. Maul mengingatkan lagi kalau nanti di jam 4 ya. Di jam 4 sore waktu Indonesia Timur dan juga di jam 5 sore waktu Indonesia Timur, kita bakal bergabung di Relay Pro 2 Jakarta, terutama di top 20 nasional dan juga internasional, Tom Pro 2. Bagi teman-teman yang lagi beraktivitas, semoga terhibur tentunya dengan top 20 ya Tom Pro 2 ya. Kira-kira apakah lagu favorit kalian semua ada di charts, di daftar 20 lagu yang sering sekali diputar teman-teman ya se-Indonesia. Wah, boleh banget nih Tom Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.
3: Panas nih, aduh perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya, perih?
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: buat yang sampai detik ini masih nggak tahu mau liburan kemana, ya udah nggak apa-apa, di rumah aja, karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua, ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity, ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga, ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: kamu udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up makeup dan hairdo lagi.

0: Doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: dari posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

0: kalau ditanya ya seberapa suka aku sama Chilo on 7. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Chilo on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Chilo on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Chilo on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Chilo on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: dengan sesi potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: dari posisi 8 ke posisi 5 teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet ya kan. Rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Produa, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Liodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Anti Normal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: saatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk Ale Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama produk ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: want you to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.
1: Dua pada pukul 18:09 waktu Indonesia Timur, kita akan mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya.

0: التنباك
1: والسلام عليك.
0: موديل بلور بوس كالي ini
1: ya.

Iran und sudah kami modifikasi.

0: una solata tan ha, anin fahsya iwal mungkar.
1: Sesungguhnya, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ya, nomor 2 kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib ya untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas pada sore ceria di hari Minggu ini teman-teman ya, dan juga jajaran pimpinan staf dan para penyiar lainnya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman pro 2. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah SWT. Teman pro 2 jangan kemana-mana, mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Tapi teman pro 2 akan ditemani

0: do. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Ada 7, yang kesini ada 10.

0: 10. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku Untuk Bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Ildarina.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Tersebut dan diketahui dengan lingkungan hidup.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Eh, tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar, kawan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Kalau nggak dicegah, dampaknya bisa seumur hidup.
1: Wah, dampaknya apa aja tuh?
0: Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentang terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa 2 pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: riset pengolahan sampah di Universitas Muhammadiyah.
1: Hello Om Brodo, itu dia lagu dari siapa tuh Om Brodo? Tentunya lagu dari GAC ya. Lagu dari GAC dengan lagunya itu Never Leave Ya, Om Brodo. Waduh, seru banget ya emang lagunya GAC itu teman-teman. Gak pernah kalah untuk bikin kita berdendang. Ngomong soal berdendang Om Brodo, gimana kabarnya di pukul 19 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur ini teman-teman. Semoga aktivitas kalian semua lancar ya. Dan juga Om Brodo mungkin yang lagi baru pulang weekend gitu ya, baru pulang liburan, mungkin habis ke Pasir Putih, ke Ubadari, atau kemana nih, ke Wambar gitu ya. Hati-hati di jalan sama Brodo, pastikan kalian semua pelan-pelan aja ya. Yang gak apa-apa pelan-pelan, yang penting selamat sama Brodo. Dan juga pastikan kalian semua yang lagi mau berkendara dengan motor ya, dengan kendaraan beroda 2, pastikan menggunakan helm. Karena selain untuk melindungi kepala kalian teman-teman ya, dan juga melindungi motor dan juga diri kalian, karena akhir-akhir ini banyak sweeping Om Brodo. Waduh, emangnya gawat teman-teman ya. Pastikan kalian semua juga melengkapi surat-surat kalian deh teman-teman Brodo ya. Jangan sampai Maul dengar kalau misalnya, aduh Kak Maul, harusnya saya dengerin Kak Maul punya saran ya. Waduh, gawat juga teman-teman Brodo ya. Maul juga nanti malah ikutan sedih nih teman-teman. Dan di pukul 7 malam ini teman-teman Brodo ya, di minggu malam ini teman-teman Brodo, apalagi di malam Senin, waduh besok udah hari Senin lagi ya. Jadi teman-teman Brodo yang mungkin udah ketar-ketir dengan hari Senin, mau request lagu favorit kalian supaya lebih tenang, boleh banget teman-teman. Silakan hubungi Maul ya di 0811-4894-990. Dan juga kita baru aja dapat requestan lagu. Requestan lagu dari siapa Kak Maul? Requestan lagu dari Kak Julia yang ada di Jakarta. Katanya mau request lagu dong, request lagu dari Angie Cavalho dengan lagunya yaitu Remuk, boleh banget ya Kak Julia ya. Dan kita udah masuk ini lagu dari Angie Cavalho ya. Oke, Kak, kita putarin sebentar lagi ya. Dan juga teman Brodo yang mau request lagu boleh banget ya. Silakan hubungi Maul di 0811-4894-990. Setelah beberapa lagu berikut kita masuk ke apa nih, obrolan-obrolan seru kali ya di pukul 7 malam ini teman-teman. Jadi tetap stay tune lama 9 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan ini dia Angie Cavalho dengan lagunya yaitu Remuk.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
4: Terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram,

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Aduh, gawat juga nih. Ya udah, Angga, kamu mendingan request lagu supaya menyemangati kamu semua, menyemangati kamu untuk bisa lebih semangat lagi dalam menyusun sidang proposal buat besok sambil dengerin 89 FM ya. Kayak requestan dari Kak Ifri nih, kata Kak Ifri katanya boleh dong request lagu dari Maggie Rogers ya, dengan lagunya It Was Coming All Along nih, Tom Pro 2. Jadi kita kasih tahu dulu nih, Kak Ifri masih stay tune ya, masih stay tune di 89 FM, kita bakal

harus nyiapin mental sih. Karena kalau misalnya hari Senin tuh udah rasanya mager parah teman-teman ya. Mungkin karena efek hari Sabtu dan juga Minggu weekend ini kan lumayan sering rebahan ya. Jadi ketika udah masuk di hari Senin tuh kayaknya aduh magernya tuh minta ampun teman-teman ya. Tapi kalau kayak gitu ya mau gak mau sih teman Pro 2 ya, namanya juga hidup ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 sendiri untuk menghadapi hari Senin besok kira-kira seperti apa nih teman-teman? Boleh ya spill-spill juga di jalur WhatsApp kita teman Pro 2 sambil mau menunggu respon kalian. Kita langsung dengerin aja nih requestan lagu dari Kak Ifri, yaitu Maggie Rogers dengan lagunya It Was Coming All Along, teman Pro 2. Tetap stay tune 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: not fly.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Emang Pro 2 sobat temani oleh lagu dari Dewa 19 ya, dengan lagunya itu Laskar Cinta teman Pro 2. Mau tidak terasa sudah menemani kamu semua nih di edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 dari jam 3 sore waktu Indonesia Timur, dengan topik lokal atau topik daerah kita ya, Kota Pala. Dan juga disusul dengan pukul 4 dan pukul 5 dengan Pro 2 Jakarta, yaitu top 20 nasional dan internasional. Dan kita sudah kita berbincang-bincang ya sama Pro 2 ya di jam 7 dan juga jam 6 tadi sama Pro 2. Dan tidak terasa di 7 menit terakhir ini Maul harus pamit undur diri sayangnya sama Pro 2. Jangan khawatir dan juga jangan bersedih, karena setelah ini tentunya akan ada Kak Abdi yang akan menemani kamu semua dari jam 8 malam ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam hingga nanti di pukul 12 malam hingga tutup siaran Naom Pro 2. Jadi Naom Pro 2, top station 89 FM, Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Setelah Dewa 19, kita akan masuk di Tom Walker dengan lagunya itu Something Beautiful. Bye-bye, see you next time.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di dalam 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena ke Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, balik lagi ya bareng Abdi Wijaya Pranata, penyiar yang mungkin kalian rindukan dan kalian benci. Tidak mungkin ya dibenci. Ya teman Pro 2, seperti biasa ya Abdi bakal nemenin kalian di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi 21 Juni 2026. Ya, di minggu malam Senin ini Abdi bakal ngisi energi kalian dengan hal-hal yang bermanfaat dan tentunya seru-seru ya. Banyak sekali informasi yang Abdi bakal sampaikan ke kalian, dan kalian juga boleh banget untuk menginformasikan balik ke Abdi kalau misalnya ada kekurangan ataupun kita sharing-sharing aja biar seru nih. Ya, mumpung kalian masih libur dan mumpung masih ada tenaga di hari Minggu ini ya, sebelum besok mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya, alangkah baiknya kita untuk men-charging energi kita dan mempersiapkan diri untuk besok menghadapi saat-saatnya kehidupan. Kalian boleh nimbrung pembahasan-pembahasan Abdi ya, kirim aja timbrungan kalian di nomor WhatsAppnya Pro 2 di 0811489499. Kalau kalian tidak mau dan tidak bisa nimbrung, ya sudah, request lagu aja boleh, yang penting rame WhatsApp Pro 2. Oke, Abdi tunggu ya.
0: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: agak malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Masih di Rock 9 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, masih di apa ya, euforia Piala Dunia ya. Karena tadi sore Abdi lihat di Jalbar banyak sekali fansnya Belanda ya, yang merayakan konvoi kemenangan Belanda atas Swedia 5-1. Wih, seru banget tuh. Sayangnya Abdi belum bisa karena Belanda bukan timnya kesukaan Abdi. Tapi buat fans timnas Belanda, kalian luar biasa sekali. Ada yang apa ya, kegiatan-kegiatan positif seperti ngambil sampah berserakan di Jalbar, terus melakukan konvoi yang tertib. Kalian keren depan produk gitu. Fans yang harus bijak dan harus berguna dan harus bermanfaat, jangan sampai merugikan orang lain tuh timnas fansnya Belanda. Kalian luar biasa sekali ya, salam dari fansnya Inggris. Ya teman berdua, masih tentang Piala Dunia ya. Kan Piala Dunia ini kan masih lama ya, sampai 19 Juli kalau tidak salah finalnya nanti di Amerika Serikat. Dan kita tentunya setiap hari akan membahas tentang Piala Dunia. Nah, pembahasan-pembahasan kita ini kan seru karena setiap harinya ada pertandingan-pertandingan yang seru. Misal kayak Belanda Swedia, nanti kita kan bisa bahas tentang Belanda tuh dari dulu gini, Swedia tuh dari dulu gini. Sekarang timnas Belanda tuh ada pemain-pemain yang hebat seperti Van Dijk, Gakpo segala macam. Dan kemudian juga Swedia ada pemain handal juga, ada Isak, ada Gyökeres dan lain-lain. Nah, kan ini pembahasan-pembahasan bola ini kan tidak akan habis dan tidak akan cukup waktunya jika kita obrolin semalaman ya teman berdua. Nah, nanti jadi kita cicil-cicil aja ya, kita ngobrolin tentang hal-hal yang akan dipertandingkan. Misalnya pertandingan malam nanti kita bahas tentang ini. Ya, bukan. Keren kan? Bagaimana buat teman produk, setuju atau tidak? Kalau setuju kalian boleh komen langsung di WhatsApp kami ya di 0811-4894-990. Nanti apapun komenan kalian, "Bang, bahas tentang timnas Jepang, Bang. Timnas Jepang keren banget nih." Oke, nanti kita bahas bareng-bareng, oke? Jadi biar wawasan kita bertambah, wawasan Abdi bertambah, wawasan teman Pro 2 juga bertambah. Jadi Abdi mohon sekali untuk kalian nimbrung tentang bola. Apalagi kita nih kan pecinta sepak bola banget kan. Oke teman Pro 2, kita nanti akan bahas-bahas itu ya. Dari jam 8:30 nih sampai jam 11 nanti lah kita bahas itu. Terapa apalah kita malam ini murni jadi pecinta sepak bola. Oke, tapi lagunya tidak bola-bola, lagunya beda-beda. Dan ini ada lagu dari Brian KP, judulnya Sampai Kau Kembali. Ih, keren nih. Check it out. Tapi jangan
1: nakut-nakutin. 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Terbaik, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

pada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: di kecamatan itu pasti ada sungainya. Jadi memang kami saja tahun ini sudah 3 kali menetapkan satu kawasan bencana banjir. Jadi memang kondisinya memang rawan banjir karena banyak sungai ini yang
1: melalui ikan. Baik, berarti karena sungai banjir itu yang di sana ya. Masih di 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2. Kalau biasanya ya, Minggu malam Senin itu identik dengan santai-santai. Karena besok tuh sudah hari Senin, jadi Senin tuh kok. Dia tahu kan kalau Senin tuh sibuk. Tapi malam ini justru ya, teman Pro 2. Jadi malam yang bikin bakal bikin kejutan untuk pencinta bola yang enggak bisa tidur cepat. Karena di tanggal 22 Juni 2026 ini ada berapa ya? 5 pertandingan di Piala Dunia yang siap digelar dan semuanya punya satu kesamaan, yakni sama-sama penting, teman Pro 2. Bayangin aja pertandingan nanti tuh di hari ini, di dini hari nanti, di grup G dan grup H semua timnya masih punya peluang lolos, teman Pro 2. Belum ada yang benar-benar aman, belum ada yang benar-benar tersingkir. Jadi ibaratnya tuh kayak semua tim lagi berdiri di depan pintu. Tinggal siapa yang bisa membuka pintu menuju babak 32 besar nanti. Dan yang lebih bikin seru lagi ya, ada Spanyol, Belgia sampai Uruguay yang justru belum tampil meyakinkan, sementara tim-tim yang enggak terlalu diunggulkan malah mulai bikin kejutan. Ya, benar. Inilah Piala Dunia biasanya, ya. Nah, malam ini bisa jadi malam kebangkitan para raksasa-raksasa tersebut. Mungkin nanti Spanyol akan menang besar, mungkin melawan Arab Saudi. Mungkin juga Belgia seperti itu melawan Iran. Dan Uruguay juga semakin itu, karena ini kan laga kedua ya, teman Pro 2. Jadi mereka pasti tampil habisan-habisan karena tidak mau nanti di pertandingan ketiga justru terpleset gitu kan, jadi tidak bisa masuk 32 besar. Jadi buat teman Pro 2 yang timnas kesukaannya main malam ini, siap-siap ya. Teriakan kalian tuh adalah penyemangat. Dan doa-doa kalian juga bakal menjadi salah satu aspek untuk meraih kemenangan timnas kesukaannya. Dan kita lihat saja ya, siapa yang menang. Kalau saya sih Spanyol, Belgia, dan Uruguay. Kalau teman Pro 2 gimana? Share jawaban kalian ke WhatsApp kami di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Ya teman Proda, pembahasan kita tentang Piala Dunia kita akan jeda dulu ya, satu jam kemudian. Karena satu jam ini kita akan Relay Pro 2 Jakarta dulu untuk mendengarkan musik trainer. Musik trainer hari ini, untuk minggu ini. Jadi kalian semua harus standby terus di Pro 2 Fak-Fak kalau mau bercerita tentang Piala Dunia. Oke, okay? Abdi bakal kembali lagi satu jam ke depan. See you, bye-bye. Tapi kalian harus stay tune terus, oke? Okay? Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis,

masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

93.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, terima kasih ya kalian masih standby di Pro 2 Fak-Fak. Love you so much lah teman Pro 2. Balik lagi ya bareng Abdi setelah 1 jam tadi kalian bersama Pro 2 Jakarta mendengarkan musik Pro Indie. Ya Pro Indie, kita Indie. Ya teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi tentang Piala Dunia ya, tentang jadwal pertandingan di malam hari ini yang dimulai dari Spanyol, kemudian ada Uruguay, kemudian ada Belgia dan lain-lainnya ya. Ada 5 pertandingan teman Pro 2. Jadi masih banyak banget pembahasan kita. Insya Allah kita bahas satu-satu teman Pro 2, dan Abdi tuh pengen banget kalau teman Pro 2 juga nimbrung karena pengetahuan Abdi tentang bola ini tidak terlalu banyak teman Pro 2. Jadi kalian harus juga dong kasih informasi ke Abdi, siapa tahu informasi kalian jauh lebih detail dari Abdi. Kirim aja ya informasi kalian itu ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 4894 990, atau chat aja di RRI Digital. Jadi nanti waktu pembahasan, waktu obrolan kita lebih cair gitu teman Pro 2, dan lebih berbobot dong. Oke, ini ada satu lagu requestan dari Zul. Dia pengennya lagu dari Fabian Winandi teman Pro 2, judulnya Surat. Ya, surat apa nih? Surat cinta kah? Surat utang kah? Langsung aja kita dengerin, ini dia Fabian Winandi dengan Surat. Check it out.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Masih 89FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita bahas satu timnas dulu ya. Timnas yang bakal tanding ini namanya banyak sekali. Nama timnas. Dan ini ya, nama julukannya maksudnya teman Pro 2. Kalau kalian tahu La Vulga berarti itu adalah Spanyol. Nah Spanyol ini kalau untuk Piala Dunia 2026 masih terhitung mencari jati diri teman Pro 2. Dan kalau ngomongin Spanyol ini biasanya kita langsung ke pemikiran ya, pemainan cantik, umpan pendek, dan penguasaan bola yang bikin lawan pusing. Nah tapi di Piala Dunia kali ini Spanyol itu justru belum menunjukkan wajah terbaik mereka seperti itu teman Pro 2. Pertandingan pertama mereka berakhir imbang tanpa gol. Banyak banget yang kaget karena negara Tanjung Verde ini mampu menahan salah satu tim favorit juara dunia. Tapi di malam ini mereka bertemu dengan Arab Saudi. Untuk di atas kertas memang Spanyol lebih unggul. Tapi ya teman Pro 2, Arab Saudi ini bukan tim yang bisa dianggap remeh. Mereka punya pertahanan yang rapat dan sabar menunggu kesempatan untuk menyerang. Ya benar. Dan bayangin aja teman Pro 2, Spanyol seperti seorang siswa pintar yang tiba-tiba nilainya turun ya. Malam ini mereka harus membuktikan kalau mereka ini masih layak disebut unggulan. Dan menurut teman Pro 2, apakah mereka berhasil untuk menang atau membuktikan diri? Kita lihat aja di jam 1 siang nanti. Kalau saya sih yakin sih timnas Spanyol bisa menang lawan Arab Saudi, walaupun tidak terlalu bantai-bantai, tapi menang itu kan. Nanti kemudian kita coba cari solusi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
2: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Ya, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua, kita bahas dua timnas langsung nih, biar mempersingkat waktu. Kali ini ada Belgia dan Iran. Siapa sih yang lebih siap dari dua tim ini? Nah, kalau pertandingan Belgia melawan Iran ini ibarat dua orang yang sama-sama lagi cari jawaban, teman berdua. Belgia datang dengan banyak pemain bintang. Ya, pemain bintang Kevin De Bruyne, Lukaku, terus Trossard dan lain-lain. Ada banyak pemain-pemain mereka yang cepat, kemudian teknik bagus dan pengalaman yang berlimpah karena mereka bermain di liga-liga super banget di Eropa ya. Tapi memperdua pertandingan pertama mereka itu berakhir dengan imbang. Aduh. Dan sementara itu, timnas Iran ini juga datang dengan rasa percaya yang tinggi banget. Ya, harus percaya tinggi banget dong. Mereka ini bermain disiplin dan tidak mudah fanatik ya, kalau saya lihat dari permainan Iran. Kalau Belgia ini suka menyerang, Iran ini justru lebih nyaman untuk tunggu dulu gitu. Jadi pertandingan ini seperti pertarungan antara tim yang ingin menguasai permainan melawan tim yang sabar menunggu kesalahan lawan. Ya, siapa yang menang? Yang pengen cepat-cepat atau yang sabar? Dan melalui satu kemenangan nanti ya, bisa saja membuat mereka berada di puncak klasemen, teman-teman. Jadi gak heran kalau pertandingan ini dan malam ini nanti diprediksi berlangsung sangat panas. Tapi secara matematika, hitungan head to head, Belgia tetap diunggulkan dari pertandingan ini. Dan saya rasa juga ya, kalau menurut komentator yang abal-abal ini, Belgia masih bisa menang lah 2-0 ataupun 3-1 lah melawan Iran. Itu tebakan Abdi. Kalau teman berdua gimana? Share aja ya jawaban kalian di nomor WhatsApp kami di 0811-4894-990. Itu menjadi
1: dasar. Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Alright, what if it's...

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Working on.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Hey. Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Hmm,

Teman Perudua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Perudua di sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Abdi Wijaya, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

tapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Anatan Moy juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali melakukan, dia posisi back tengah tapi beberapa kali mengisi sebagai

bagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mudara pada frekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Senin tanggal 22 bulan Juni tahun 2026, dari Jalan Kapten Petendean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara.

Halo Sob Tomorrow 2, masih di 89 FM Pro 2 Fafak, tuan terbaik kamu dan juga teman-teman. Selamat pagi ya teman Pro 2 ya. Di pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur nih teman-teman. Di subuh hari ini, edisi Maul menemani ruang dengar kalian semua di hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan gimana kabarnya teman-teman di subuh hari kayak gini, kayaknya masih pada tidur ya. Atau mungkin teman Pro 2 udah ada yang jalan ke masjid nih. Aduh, selamat beribadah ya. Selamat beribadah sholat subuh teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 tentunya Maul bakal menemani kamu semua nih hingga nanti di pukul menjelang jam 10 ya, 10 pagi. Dan tentunya kita bakal bahas topik-topik yang asik dan juga menarik teman Pro 2. Namun untuk 1 jam ke depan dari jam 5 hingga jam 6 kita bakal mendengarkan Jazz Music nih teman Pro 2, yaitu rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD kami atau musik director kami, tentunya yang bakal menyemangati kamu semua dalam memulai hari di pukul 5 pagi lewat 5 menit ini teman Pro 2. Jadi tetap stay tune 89 FM. Kita mulai dengan lagu pertama kita, lagu dari siapa? Lagu dari Marshmello, yaitu Tongue Tied Fate Young Blood.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: bermain-main para pemain Belgia di
1: Barca. Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Hello, selamat pagi teman Pro 2. Masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Masih bersama Maulam Pro 2 ya. Dan kita masuk di pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur nih teman-teman. Gimana kabarnya teman Pro 2? Udah mulai pagi nih ya. Jadi pastikan kalian semua udah pada bangun teman Pro 2. Jangan sampai kalian tertidur terlalu lama ya. Yang ada rezekinya bakal dipatok ayam nih teman-teman. Waduh, gawat juga kalau dipatok ayam ya. Dan juga teman Pro 2, untuk pagi hari ini di pukul 6 lewat 4 menit ya teman-teman ya, kita masuk di 3 info Pro 2 kita. Yang pertama ya teman Pro 2, di kita masuk di 3 info Pro 2 kita yang pertama di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita mulai dari yang pertama nih, dari kancah nasional kita teman-teman, di mana industri kreatif lagi gila-gilaan naiknya ya. RRI mencatat musisi indie lokal sekarang makin gencar bikin tour merambah sampai ke kota-kota di Indonesia Timur. Wow. Ini tuh merupakan vibes positif ya, yang benar-benar positif banget buat musisi lokal kita, biar makin berani untuk unjuk gigi teman Pro 2. Lanjut ke info internasional, info kedua kita ya, ada update teknologi global yang lagi trending nih teman Pro 2. Lagi trending banget ya di akhir pekan kemarin, di mana udah rilis sistem asisten AI generasi terbaru yang khusus didesain buat ngebantu pelajar nyusun jadwal belajar. Dan terutama untuk agar pelajar tuh bisa istirahat lebih, apa ya, istirahat lebih maksimal kali ya teman Pro 2 ya. Tujuannya apa kamu? Oh, tujuannya biar kamu semua nggak gampang burn out atau stres ya. Ingat konsepnya work smart, not just work hard ya. Lebih baik kerja cerdas daripada kerja keras teman-teman. Dan yang terakhir, info ketiga kita yang paling pas buat ngusir penyakit Senin pagi. Lagi viral nih teman Pro 2, tren micro workout ya di media sosial kita, di mana ini tuh kalau olahraga tipis-tipis aja nih, cuma 5 menit aja kok teman Pro 2, dan bisa dilakuin di atas kasur juga ya sebelum mandi. Katanya sih teman-teman ya, ampuh banget nih buat ngehack otak kita biar hormon magernya tuh cepet hilang. Aduh. Dan teman Pro 2, dari ketiga info tadi, mana nih yang pengen banget kamu cobain? Atau mungkin jangan-jangan kamu semua udah mulai ritual pagi sendiri yang lebih aneh bin ajaib buat ngusir ngantuk di hari Senin. Nah, boleh kali ya spill-spill. Kira-kira ritualnya seperti apa? Boleh banget langsung aja chat Maul ya di jalur WhatsApp di 0811-4894-990. Dan juga teman Pro 2 yang mau request lagu buat menemani kamu semua di pagi hari ini di program Spada, boleh banget ya sambil memulai aktivitas kalian semua di pagi hari ini. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya kali ya teman Pro 2 ya. Kita lanjut ke lagu dari Alika Islamadina dengan lagunya yaitu Percaya Diri.

0: Indonesia itu beragam, dan anak muda adalah bukti nyatanya. Di tengah perbedaan, kita tetap bisa duduk bareng, ngobrol bareng, dan saling menghargai. Itulah nilai keindonesiaan yang hidup di keseharian kita. Buat generasi sekarang, gotong royong gak selalu soal angkat-angkat barang, kadang cukup dengan saling support, berbagi informasi, atau bantu sesama lewat satu klik di media sosial. Kecil, tapi dampaknya cukup besar. Anak muda Indonesia juga makin bangga sama jati dirinya, bangga pakai produk lokal, bangga sama budaya sendiri, dan berani jadi diri sendiri tanpa kehilangan rasa hormat. Karena Indonesia yang kuat lahir dari generasi muda yang peduli, toleran, dan tetap bersatu.
1: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

0: hadiah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi, fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi, dari kamu untuk kamu.
1: Ekornya.
2: Bukan monyet, Bu, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Yo, what's up teman Pro 2, masih 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu, masih bersama Maul teman Pro 2 di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Langit Fafak udah mulai cerah banget teman-teman Pro 2, dengan langit birunya dan juga sunrise-nya ya. Jangan sampai kalian ketinggalan melihat sunrise yang begitu cantik ini teman Pro 2, diliputi dengan awan-awannya. Aduh, kota Fafak tuh emang cantik banget ya. Mau matahari terbit ataupun matahari terbenam, waduh, yang penting gak matahari di atas kepala aja, karena kayaknya panas pol teman Pro 2 ya. Semoga aja nanti gak sepanas yang biasanya ya teman-teman ya, di hari ini ya. Dan juga teman Pro 2, kita baru aja dapat requestan lagu nih. Katanya mau request lagu dong. Request lagu dari Liodra nih teman Pro 2. Katanya mau request lagu dari Liodra, yaitu Jauh di Sana dari Kak Angelika. Halo Kak Angelika, gimana baginya Kak Angel? Nah, jadi kita udah masukin nih di playlist ya, Liodra dengan lagunya itu Jauh di Sana. Dan juga teman Pro 2 yang masih mau request lagu boleh banget ya di 0811 4894 990, dan juga boleh banget di RR Digital. Teman Pro 2, nanti di jam 7 kita bakal mendengarkan ini ya teman Pro 2 ya, perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan yang bertugas dari BMKG, supaya kamu semua bisa tentunya memplanning rencana-rencana kalian, agar kalian semua tidak terhambat ya aktivitasnya dikarenakan cuaca yang kadang kidding ini teman Pro 2. Dan kita langsung dengerin aja kali ya requestan lagu dari Kak Angelika nih, dengan lagunya yaitu Liodra, Jauh di Sana. Tetap stay tune 89 FM Pro 2, Fak-Fak teman terbaik kamu.

0: Wanita Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inung Bale.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya.
2: Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
5: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
4: Oh ya? Bagaimana caranya?
5: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
5: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
5: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
5: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yang ngobrol dulu itu di lagu dari Andes dengan lagunya yaitu Pergi teman-teman ya. Dan masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Maul di Tom Pro 2 di program Sepada. Selamat pagi Tom Pro 2. Nah seperti yang Maul janjikan ya, di pukul 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur, kita bakal mendengarkan perakiraan cuaca nih Tom Pro 2 dari perakirawan yang bertugas dari BMKG, supaya kamu semua bisa mendengarkan dan juga menjadikan acuan ya dalam merencanakan dan juga planning-planning aktivitas kalian semua di sepanjang hari Senin ini, dari pagi, siang, sore hingga malam nomor 2 ya. Dan kita langsung dengerin aja nih untuk perakiran cuaca di hari Senin tanggal 22 Juni 2026.
1: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku forecast yang bertugas, saya akan menginformasikan perakiran cuaca hari esok Senin tanggal 22 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah dan berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 62 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, diperkirakan dia pasang pada pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Timur mencapai 1 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Pagi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai yang bertugas, ucapkan terima kasih.
0: Ya Tom Pro 2, itu dia perakirawan yang bertugas yaitu Kak Alexander yang telah menyampaikan perakiran cuaca ya untuk hari Senin tanggal 22 Juni 2026, dan semoga itu bisa menjadi acuan dan juga bisa menjadi referensi kalian nih agar aktivitas kalian tidak terhambat ya dengan cuaca fak-fak yang kadang kiding ini. Kalau misal pagi kayak gini sih kelihatannya cerah ya Tom Pro 2 ya, dengan awan-awannya yang kayaknya adem ayam banget, tapi nggak tahu ya kalau siang apa tiba-tiba hujan lebat, waduh, sore tiba-tiba bersalju, wah gawat juga tuh Pro 2 ya. Kayaknya kalau tiba-tiba bersalju itu kayaknya bukan sedia payung lagi tuh Pro 2, tapi sedia iman dan takwa ya. Kayaknya sudah di akhir, udah di hari akhir tuh Pro 2. Aduh canda tuh Pro 2. Aduh. Kamu oh, kok jam 7 apa jokesnya gelap. Enggak lah tuh Pro 2, bercanda ya teman-teman ya. Dan juga tuh Pro 2 di pukul 7 kita bakal ngebahas apa ya, informasi-informasi yang seru tentunya ya untuk kita bahas ya. Dan kalau misalnya kalian sendiri ada requestan topik gak sih Tom Pro 2? Apakah mau bersama Maul di topik kesehatan lagi, atau mungkin di topik yang viral-viral? Kalian semua boleh kok kalau mau request topik ya. Dan juga mau request lagu boleh banget teman-teman. Silakan hubungi Maul di 0811-4894-990. Dan kita langsung lanjutin aja deh ke lagu selanjutnya. Setelah beberapa lagu berikut kita baru masuk ke informasi dan juga topik obrolan yang seru untuk dibahas ya teman-teman ya, di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur ini. Kita masuk ke lagu selanjutnya dulu nih teman-teman ya. Ada lagu dari Noah yaitu Andai Kau Datang. Dan tetap stay tune dalam 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya.

0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh, jangan lempar batu.
0: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Elong Pro 2 itu dia lagu dari Carly Rae Jepsen, teman Pro 2 ya, dengan lagunya yaitu Now That I Found You, teman-teman. Dan tentunya masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, masih bersama Maul di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman-teman, seperti yang mau janjikan ya, kita masuk di obrolan kita yang pertama, teman-teman ya. Katanya sih mau jangan yang sehat, jangan soal kesehatan terus dong, yang seru-seru gitu, yang viral-viral. Oke, siap. Mau udah ani, udah cari nih teman Pro 2 ya, mengenai informasi viral dan juga obrolan yang seru nih. Di mana teman-teman, viral di medsos ya, Gen Z kini mulai beralih dari kopi susu ke teh rempah-rempah kekinian. Emang iya kah, mau? Iya, teman-teman ya. Nah, omong-omong teman Pro 2, mungkin masih pagi gitu ya, matanya masih setengah wat, tapi badannya mungkin harus udah dipaksa mandi gitu ya. Semangat ya teman Pro 2 ya, biar melek dan kuat ngadepin kenyataan hari Senin nih teman-teman. Biasanya rutinitas wajib kalian pagi-pagi tuh mungkin ngopi kali ya teman Pro 2 ya, tapi sekarang kayaknya kita beralih nih. Ngomongin soal minuman booster pagi, ada topik viral yang seru nih teman Pro 2 ya. Ya katanya Gen Z tuh sekarang lagi rame-rame nih tren ninggalin es kopi susu gula aren kesayangan kita ya. Wah, kok bisa gitu kan mau? Iya, mereka tuh beralih ke teh rempah-rempah ataupun jamu kekinian nih. Wah, tumben banget ya, kan anak muda back to nature ya teman Pro 2 ya. Setahu mau sih kayaknya semakin banyak kafe gitu ya, harusnya semakin banyak yang ngopi. Ternyata kayaknya Gen Z tuh males ya kalau misalnya udah terlalu saturated teman Pro 2, atau kayak kafe terlalu banyak gitu ya, orang-orang ngopi-ngopi kayak FOMO, kayaknya mereka tuh jadi mending ganti gitu ya, ganti ke teh, ganti ke jamu kekinian. Wah, ternyata usut punya usut, banyak juga nih yang mulai sadar kesehatan karena teh rempah itu kan lebih ramah di lambung ya, dan ngasih energi yang lebih awet nih buat beraktivitas, nggak bikin jantung deg-degan brutal juga, kayak habis ditagih utang ya. Waduh. Seru juga ya teman Bro 2 ya, trennya bikin badan sehat tapi tetap bisa gaya dan juga nongkrong estetik. Nah, mau jadi penasaran nih teman Bro 2, kira-kira kalian semua tim yang lebih pilih ngeteh, ngejamu, atau lebih pilih ngopi di pagi hari ini teman-teman? Nah, kalau misalnya kalian semua ada juga gak sih yang udah mulai tren ikutan minum teh-teh rempah-rempah yang sehat yang lagi viral kayak gini teman Pro 2, boleh kali ya di absen nih teman-teman. Bisa menghubungi Maul, memberikan tanggapan kalian mengenai informasi dan juga obrolan kita barusan di 0811-4894-990 teman Pro 2. Nah, trennya bikin badan sehat tapi tetap bisa gaya dan juga nongkrong estetik ya teman-teman ya, gokil abis. Dan teman Pro 2 selanjutnya, kita bakal dengerin lagu dari siapa nih kalau mau? Lagu dari The Massive teman-teman, dengan lagunya itu Waktu Yang Menjawab. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produk Fakfak.
1: Terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Produk Fakfak. Produk Fakfak.
2: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ya, Tom Pro 2 masih di 89 FM, Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu masih bersama Om Pro 2 di pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Dan gimana aktivitasnya nih? Karena dari studio ini kelihatan biru cerah sekali ya, Fafak teman-teman. Semoga aktivitas kalian semua juga lancar secerah langit Fafak nih, Tom Pro 2 ya. Dan juga sepanas semangatnya sepanas membara siang hari nanti, teman Pro 2. Dimana kayaknya satu orang bisa dapat dua matahari. Waduh, gawat juga nih teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2, ini mumpung hari Senin ya, kalian semua masih ikutan upacara gak sih teman-teman? Kalau mungkin yang anak-anak sekolahan oke lah ya, tapi kalau teman Pro 2 yang kuliahan ataupun udah mulai bekerja, apakah kalian juga masih diwajibkan untuk ikut upacara? Teman Pro 2 justru Maul penasaran nih teman-teman ya. Dan teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget di pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur ini teman-teman. Dan juga mau request obrolan seperti apa juga boleh banget. Silakan hubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990. Dan kita masuk ke lagu selanjutnya nih teman-teman ya. Setelah ini nanti di pukul 9 kita bakal ngebahas topik-topik yang gak kalah seru juga teman Pro 2. Jadi tetap stay tune 89 FM. Dan ini dia lagu dari Sheila on 7 Memory. Baik.

0: Resensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.